Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang di jalan, hati-hati kamu di jalan. Yang habis upacara semangat juga. Dan pastinya yang udah ikutan voting lagu di lagu pilihan kamu, thank you so much. Kita absen dulu satu-satu teman Pro 2 di Instagram. Mana dia? Di @RRI_Pro2 Makassar. Good morning buat Yoga Virgiawan. Terus juga ada Shiva, hai. Eka Wulandari juga udah ikutan. Ari Purnomo juga, terus Anissa Agustin, ada juga dari Zahratul Aini, Diana Novita juga good morning, dan ada Faisal Ibnu Adam Fitri, katanya titip salam sama teman-temanku Kak, ada Wulandari, Bella sama Indah, adakah reunian? Boleh habis diputarkan ini lagu langsung reunian nanti sama-sama ya, thank you. Dan yang terakhir yang ikutan voting di lagu pertama ini ada Treni Tatia, pada ikutan di lagunya Taylor Swift With The Fate Of Ophelia. Dan masih ada 3 lagu yang tersisa teman Pro 2, nanti kita spill lagi lagu apa aja. Dan kamu bisa voting di 0811 410 968, atau boleh di Instagram @RRI_Pro2 Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Wait for you dari Eliot Yemin, teman Pro 2. Sama aku lagi nungguin votingan kamu nih, karena bentaran lagi lagu pilihan kamu udah close order. Jadi mumpung masih bisa PO, buruan join sekarang. Masih ada 3 lagu, tapi nih lagu kedua yang bakal kita play. Kita absen-absen dulu yang udah ikutan gabung. Ada Muhammad Fadil, terus juga Desta Erniasari dari Jerry underscore SMB, juga Renal Refausi, Agus Dwi Kristanto. By the way, happy birthday buat Agus. Pasti kok lahir di bulan Agustus toh, mumpung ini akhir bulan Agustus. Pokoknya sehat selalu buat Agus, seluruh Agus di Indonesia, panjang umur, sehat selalu. Terus ada Kartiko Aji juga, good morning. Henry Huta Julu, Sawira Dewangga, dan yang terakhir ada Winda Noftaviana. Di WhatsApp tadi udah ada yang ikutan gabung juga. Kita buka WhatsApp Pro 2 Makassar dulu. Ada Miranda Septiana dan juga ada Fahri. Salam dari BTP Kakak. Thank you Fahri, udah pada ikutan di lagu kedua ini. Kita punya lagunya Tulus with Teh Hijau. Jadi masih ada 2 lagu yang tersisa. Ada Sensi featuring Tensi yang dia, terus juga Bruno Mars I Just Mike. Dan buruan voting di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, yeah, balik lagi bareng aku Ale.
1: Aku Uci.
2: Aku Aul.
0: Oke, jadi sekarang kita lagi dibincang asik nih.
1: Iya,
0: dibincang.
1: Betul.
0: Betul banget di hari Senin ini. Apa kabar teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita? Semoga harinya sehat selalu, ceria ya, selalu ya di hari
1: betul.
0: Senin ini. Jadi kita ini mau bahas apa nih?
1: Jadi hari ini kita bahas tentang nasionalisme.
0: Oh benar, nasionalisme nih. Apa tuh, Uci?
1: Iya, jadi teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang nasionalisme nih, biasanya kan yang muncul di pikiran kita itu upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau ikut kegiatan 17-an kan. Nah, tapi kan di zaman sekarang itu nasionalisme nggak cuma soal itu nih Kak Ale. Jadi jadi kita sebagai Gen Z yang hampir setiap hari bersentuhan dengan media sosial, cara kita menggunakan internet itu bisa menjadi salah satu bentuk nasionalisme kita nih.
2: Betul.
0: Kenapa jadi, tuh bisa menjadi ini, menjadi ya, salah satu bentuk nasionalisme nih?
1: Jadi coba deh kita bayangin nih teman Pro 2, setiap hari kita scroll TikTok, Instagram, YouTube atau platform lainnya, kita bisa lihat berbagai macam informasi yang hitungannya detik, dalam hitungan detik gitu loh. Nah, masalahnya ini kita enggak semua informasi yang muncul itu benar.
2: Betul, kadang
0: informasinya itu hoax juga ya.
1: Iya betul.
2: Jadi kita harus bijak nih dalam memilih berita yang
1: betul. Yang bukan hoax.
0: Iya, berarti kita harus memilah-milah.
2: Iya, nyaring berita dulu.
0: Sharing sebelum sharing.
2: Sharing sebelum sharing.
1: Ada kan ini kan Kak, biasanya itu ada video yang dipotong-potong. Jadi konteksnya tuh berubah
2: ya,
1: gitu
2: betul.
1: Loh.
0: Iya lagi. Jadi kayak kita harus tetap apa ya, gimana? Kita harus tetap mewaspadai lah ini apa video-video yang
1: ya,
0: benar atau enggak nih
1: ya,
0: videonya. Kita, berarti kita harus cari tahu sumbernya itu dari mana gitu.
1: Ya, betul.
0: Menurut Aul sendiri gimana tuh?
1: Apa?
0: Tentang kita apakah kalau nantinya misalnya kamu dapat nih video yang viral tapi kayak enggak tahu asal-usulnya dari mana, kamu mau ikut sharing nih atau enggak nih?
2: Enggak dong.
1: Iya. Harus diingat
2: dulu ya.
0: Oh, bener.
2: Kebenarannya.
0: Iya. Kalau Uci sendiri gimana?
1: Kalau aku sih ya kita harus ini sih Kak. Pertama kita harus share dulu kan ini benar atau enggak ya, karena kalau bisa merugikan orang lain kan kalau itu hoax. Nah, selain soal hoax juga, nasionalisme di media sosial juga bisa ditunjukkan lewat cara kita menyampaikan pendapat nih Kak. Beda pendapat itu kan normal. Nah, beda pendapat itu kan normal. Tapi kita nggak harus selalu setuju dengan semua orang, iya kan?
0: Wah, iya bener lagi. Kita harus kayak mempunyai pendapat masing-masing
1: Betul. Nah, perbedaan pendapat itu bukan berarti kita bebas menghina, merendahkan, atau menyerang pribadi orang lain.
0: Jadi kayak lebih gimana, kayak hari ini kita harus kayak bukan cuma soal update tren doang sih, tapi juga kayak cara berpikir sama tanggung jawab kita nih terhadap media sosial gitu. Nah gitu teman-teman Pro 2.
1: Yes, betul.
0: Jadi gimana nih, apalagi nih?
1: Nah, teman Pro 2 ini sebenarnya kita lagi ini ya, lagi jadi asistennya Kak Naura.
2: Bagaimana?
1: Halo Kak Naura.
2: Teman Pro 2 yang dengar bagaimana ratingnya?
1: Di rating.
2: Jadi sengaja kita lepaskan dulu sebentar buat teman Pro 2. Apakah karena mereka adalah pengguna media sosial yang sangat aktif, jadi mungkin bisa mewakili bagaimana anak muda untuk tetap menumbuhkan nasionalisme lewat bijak bermedia sosial. Tapi kalian bertiga jujur, apakah kalian pernah punya pengalaman mendapatkan hate comment, atau justru kalian pernah hate comment orang yang mungkin bahkan tidak kalian kenal, entah itu artis mungkin kan? Karena kadang kita juga ikut di warnya artis, ikut kasih head comment, kayak begitu toh. Kalian punya pengalaman gak sih? Coba dari ingat-ingat.
0: Siapa nih? Dari siapa dulu?
1: Aku dulu deh.
2: Oke, okay, Uci, Uci gimana?
1: Kalau aku sih gak pernah komen langsung ya kak di kolom komentarnya, tapi
2: gimana?
1: Dalam hati.
0: Berarti, ya, ya, ya, aku mau nanya, berarti itu tetap termasuk head comment ya?
1: Iya, tapi gak tersampaikan.
2: Iya, head aja kali ya, head di dalam hati. Nge-head aja. Dalam hati, tapi masih mending di dalam hati. Jadi tidak memancing keributan lagi.
0: Betul.
1: Tidak menambahkan ya.
0: Percikan api nih.
2: Ya betul, tidak ikut mengadu domba di dalam hati saja. Aul ini kayaknya banyak kulihat.
1: Nah, iya, betul. Saya Aul.
2: Kayaknya
1: ini
2: Aul ini muka-muka buzzer.
1: Muka-muka haters dia.
0: Iya, Bide.
2: Iya. Apakah punya pengalaman?
3: Tidak, karena saya enggak suka keributan.
0: Oh, iya, sadabai.
2: Jadi enggak pernah di, tapi kalau pernah dapat enggak head comment misalnya kau lagi upload sesuatu terus di komentar jelek sama akun second akun, akun fake?
3: Tidak, karena saya bukan ini ya.
2: Bukan apa?
0: Bukan selebgram. Bukan influencer. Jadi mungkin orang mode amat gitu.
2: Iya. Terserah deh Aul mau posting apa. Enggak berpengaruh jadi. Tapi yang penting enggak pernah ikut jadi yang kasih head comment, yang kasih sumbangan kata-kata yang bisa memicu pertengkaran. Itu tidak. Sudah termasuk dengan cara ikut menjaga keamanan Indonesia.
0: Cinta damai.
2: Ya, Ale, kayaknya ini banyak yang kasih head comment.
0: Aduh, baru-baru kemarin.
2: Apa itu? Kenapa?
0: Kemarin upload video nih, video nyanyi. Tiba-tiba ada head comment.
2: Astaga.
1: Apa katanya, Kak? Apa katanya?
0: Katanya hidungnya juga bernyanyi,
2: hei. Hei, itu pasti anak muda palsu.
1: Muda palsu. Tidak mencintai kedamaian.
0: Aku langsung balas, iya nih ajarin caranya bernyanyi.
1: Padahal suara Kale bagus loh.
2: Yes. Oh iya, yang kemarin ikut audisi kan, Bintang Radio buat teman Pro 2 juga harus ikutan untuk audisi itu sebagai tanda kamu tuh cinta Indonesia. Gitu.
0: Yes. Jangan lupa foto aku.
2: Tetap di butuh dukungan.
1: Gimana kak? Di hot dimana kak?
0: Di ini, di laman RRI, bintangradio.id.
2: Yes, karena kan sudah tutup pendaftarannya. Jadi sekarang tugasnya adalah votingan. Jadi pastiin kamu nge-voting di situ, jangan nge-head comment.
1: Betul.
2: Ya
1: kak, paling penting sih.
2: Karena itu artinya Ale itu sudah ada selangkah di depan kalian karena udah ikut audisi, udah posting video daripada teman Pro 2 yang hanya menggunakan jari, bersembunyi di balik jari-jarinya aja gitu.
0: Belum juga ada jadi artis, sudah ada yang head.
1: Apalagi jadi artis.
2: Tapi
1: ya,
2: itu katanya tanda-tanda jadi artis. Kalau ada haters gitu, Aul bisa berubah jadi fansku, jadi hatersku saja. tapi kita ajak juga teman Pro 2 yang mungkin punya pengalaman pernah dapat head comment, dan mungkin bisa dikasih tahu tipsnya supaya tidak sakit hati, supaya tidak kepikiran sama head commentnya orang. Boleh di sharing ke kita di WhatsApp. Berapa WhatsAppnya Aul?
3: Mohon maaf ya.
2: di WhatsApp 0811 410 968. Atau di mana deh? Di Instagram, coba Instagram.
0: Di RRI_Pro2 Makassar.
2: Atau boleh juga di aplikasi
1: RRI di

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeah. Jadi kali ini kan kita tadi udah bahas tentang isinya nih.
1: Iya. Yes.
0: Sekarang ternyata ada yang masuk nih dari aku.
1: Oh iya.
0: Iya, yang dari WA Pro 2 nih. Okay. Katanya dia mau curhat nih ke ternyata akhir-akhir ini katanya dia sering merasa enggak percaya diri. Percaya diri karena yes. komentar orang-orang di media sosial gitu. Dia kayak pas upload foto nih ternyata ada yang bilang kalau dia itu terlalu gendut nih katanya, aduh body shaming. Jadi kayaknya apa?
1: Okay. Lagi berusaha loh ini.
0: Jadi katanya awalnya dia pikirnya katanya itu cuma bercanda, tapi lama-lama katanya itu komentarnya kayak dia bikin kayak jadi overthinking nih. Jadi kayak sempat dia nggak berani nih buat upload foto gara-gara komentar head-head gitu.
2: Kasihan banget ya.
0: Iya, dan namanya itu kata aja Aulia juga.
1: sama namanya kak ya.
0: Iya, tapi bukan Aulia yang ini. Jadi kalau kalian di ada enggak?
1: Kalau aku sih kak ada dari Instagram nih katanya kak aku juga baru-baru ini sedang kena nih ada haters yang kena hate comment katanya dia diiniin kan katanya apa teman pro 2 yang satu ini memiliki kekurangan ini apa namanya apa bahasanya kak kekurangan visi gitu iya makanya
0: disabilitas ya kayaknya kalau namanya
1: katanya ini bilang kok kan apa sih namanya kak yang kalau gerak yang geter-geter gitu gimana sih yang nggak normal geraknya gitu loh kayak katanya di head-head komennya itu bilangnya kenapa getar-getar gitu caranya gitu. Kasian sih sebenarnya kak bacanya ngerti kan teman pro 2 yang gak normal gitu loh cara geraknya terus katanya di head gitu sama
0: iya kasian netizen gak boleh loh kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada saran gak kalau dari Uci nih?
1: Iya kan kalau dari aku sih kita semua itu kan semua manusia enggak semuanya normal ya.
0: Iya, enggak semuanya sempurna.
1: Jadi enggak semuanya sempurna. Jadi kayak teman pro 2 jangan dong head-head kayak gitu. Kita harus saling menghargai karena kita sama-sama punya hati, sama-sama
0: betul
1: manusia.
0: Betul banget.
1: Jangan sampai orang ini nangis di atas sejada karena head.
3: Kenapa tuh?
1: Karena di head gitu loh, yeah, gitu. Mungkin, kasian.
0: Mungkin karena ini ya udah nggak pede juga. Yeah. Takutnya ini malah kita jatuh kan, ke mental orangnya.
1: Kita kan nggak
0: gitu
1: tahu seberapa besar dia berusaha untuk tetap ada di dunia ini dengan segala kekurangan itu.
0: Jadi kalau menurut kalian nih, apa sih arti bijak dalam bermedia sosial nih? Dari
1: ya coba Aul dulu
0: coba
1: kamu aja. Oke, aku dulu ya. Jadi menurut aku bijak bermedia sosial itu kayak kita harus memilah-milah apa yang harus kita masukkan komentar, postingan maupun kayak story-story sekedar story gitu.
0: Iya benar.
1: Di ruang publik ya kalau pribadi kita kayak akun second ya nggak apa-apa lah. Karena kan kalau aku pribadi ya di akun second itu aku lebih pede gitu karena
0: lebih,
1: yang lihat
0: berekspresi
1: karena yang lihat tuh cuman teman-teman dekat kan
0: ya benar
1: tapi kalau di akun first-nya ya pasti
0: jaga
1: lebih bijak dalam bermedia sosial
0: iya karena kita kan nggak tahu orang-orang luaran sana gimana nih pendapatnya tentang kita gitu
1: betul.
0: Kan nah kalau udah
1: Iya, betul. Okay. Udah, kalau aku udah.
0: Nah, kalau Aul sendiri gimana nih?
3: Apa nih, Kak?
0: Apa nih arti bijak dalam bermedia sosial menurut Aul?
3: Oke.
0: Apa, Aul?
1: Iya, coba.
2: Datang mainnya, Aul. Datang mainnya untuk
4: Kenapa ini Aul? Apakah kamu tidak bermain media sosial?
1: Kakek dupet.
0: Bukan ujian ini Aul. Iya,
4: Aul kayak berasa diuji kasihan. Jadi mungkin Aul jangan domba. Bagaimana caramu supaya kamu merasa kalau begini Kak bermedia sosial, saya pakein Instagramku, TikTokku supaya tidak terjadi keributan, supaya tidak tersinggung orang lewat postinganku dan sebagainya. Apakah dengan membatasi postinganmu atau bagaimana?
1: Iya, saya membatasi postinganku karena takut gak orang lain tersinggung dengan apa yang kuketik atau apa yang kupost begitu.
4: Paling kalau kadang Moji ki repost ki karena memang lagi mau ki repost ki.
5: Ada orang tersinggung.
4: Teman tak kayak mesumu saya itu.
1: Kayak gitu. Suka aja lagunya terus ada kata-kata yang anu tapi lagunya juga suka. Terus ku post kayak nanti dia bilang, kenapa ini galau kayak apa-apa tuh.
4: Ya begitu kau Wadi, jadi itu salah satu cara untuk bijak bermedia sosial versi Aul adalah membatasi, memposting sesuatu.
0: Merepost lah.
4: Memposting dan merepost. Kalau Ale?
0: Kalau aku lebih kayak ini aja sih Kak, lebih jangan terlalu gampang percaya lah sama berita-berita yang ada. Kita harus tahu dulu nih sumbernya dari mana. Betul. Bener gak atau salah nih sumbernya.
4: Apalagi
0: gitu
4: sekarang
0: sih
4: lagi canggih-canggihnya AI.
0: Betul banget.
4: Jadi gampang sekali memanipulasi informasi. Bahkan gambar, gitu, suara, semuanya bisa dimanipulasi. Banget. Jadi hati-hati kita sebagai anak muda harus yang pintar menggunakan teknologi. Dan kita juga jangan mau dikendalikan sama teknologi ya. Kita yang harus mengendalikan itu mereka semua. Luar biasa untuk bincang asik hari ini. Aul sehat.
0: Sehat,
4: aman ya. Oke, dan buat teman Pro 2 juga di luar sana, pokoknya harus selalu bijak menggunakan media sosial kamu. Karena kita sebagai penerus bangsa harus menjaga kedamaian negara Indonesia. Gitu, antara negara atau negeri, ini mau tadi aku bilang. Negara atau negeri ya, Ul?
5: Negeri.
4: Negeri kita tercinta.
5: Ya sama sih.
4: Oke lah, untuk bincang asik kita udahan dulu. Dan Spada juga udah-udahan. Thank you buat Ale, buat Aul, dan juga buat Uci udah nemenin Naura siaran hari ini. Dan teman Pro 2 juga yang udah ikutan sharing pengalamannya di media sosial. Dan pastiin dengerin terus bincang asik di Spada setiap hari dari jam 7 sampai jam berapa Spada?
5: Jam 10.
4: Jam 10. Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.
4: Yeay, kita berempat pamit dulu and bye-bye.
5: See you, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Intro 2 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 bareng sama Naura. Informasinya dari rri.co.id. Kita ke Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Bone yang memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada pelajar melalui kegiatan di Klatsar Patroli Keamanan Sekolah atau PKS di SMP Negeri 7 Watampone Sabtu 29 Agustus 2026 lalu. Dalam kegiatan tersebut, para siswa yang tergabung dalam PKS mendapatkan pembekalan mengenai tata cara pengaturan lalu lintas, pengenalan berbagai rambu lalu lintas, serta pemahaman tentang perilaku yang tepat dan aman saat berada di jalan raya. Materi diberikan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan. Kasat Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama menyampaikan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian meningkatkan kesadaran pelajar terhadap resiko pelanggaran lalu lintas. Informasi lebih lengkap teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.
2: Intro 2.
1: Kita ya, informasi lainnya teman Pro 2 kali ini datang dari Menteri Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa program SMK Go Global bukan sekedar pelatihan, di mana program tersebut menjadi upaya pemerintah menyiapkan generasi muda dengan kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara global. Mukhtarudin juga menyampaikan hal tersebut saat kick off SMK Go Global di Balai Diklat Industri Jakarta Timur Rabu 26 Agustus 2026, di mana program tersebut ditunjukkan untuk menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Menurutnya, lulusan SMK tidak cukup hanya dengan mengandalkan ijazah. Mereka perlu memiliki kompetensi teknis, kemampuan bahasa, sertifikasi, serta memahami budaya kerja di negara tujuan.
2: What's new intro 2. What's new?

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 klik. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

It's gonna be fine.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita

6.5 FM berdua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman berdua, balik lagi kalian semua pasti di Santai Siang untuk edisi hari ini. Jadi kita mulai Santai Siang kita untuk pilih lagu yang kamu suka di 08.11.40.968 lewat WA kita. Atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di RRDiscordProduMakassar. Dan gampangnya lagi untuk kalian semua yang udah daftar atau mungkin udah download yang namanya RR Digital, teman berdua ya. Kamu bisa langsung aja download RR Digital kalau belum. Kalau misalnya udah, langsung aja cari Produ Makassar dan kamu cari kolom komentar Produ Makassar, kamu bisa request di situ. Gampang banget kan? Makanya buruan sekarang juga karena saya bakal puterin lagu yang kamu suka sampai dengan jam 12 siang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Stasiun 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pre2 ada dari 0812887 sekian, namanya Tini, katanya pengen dengerin lagunya Heart to Heart dari dengan Root ya teman Pre2, bakalan aku puterin juga. Terus nomor 80813 Li, kok ini namanya Li, lupa, Lara. Iya benar, Lara Purnamasari pengen dengerin lagunya Arena Grande ya teman Pre2, bakalan aku puterin juga buat kamu nih teman Pre2 yang udah stay tune 96,8 FM Pre2 RRI Makassar di santai siang. Dan langsung aja kita ke hit That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Di sini bakal ada Root dari Heart to Heart.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pradua, itu tadi lagu yang udah kalian pilih ya. Dan aku akan menyelesaikan dulu lagu-lagu yang udah kalian pilih nih teman Pradua. Untuk hari ini ada dari 08236 4 sekian-sekian. Namanya ini Ilham ya, pengen dengerin lagunya Bernadia dan juga Perunggu Peluk Aku Sekarang. Baik. Terus juga ada dari Salsa di nomor 085777 sekian-sekian-sekian, pengen dengerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace and Andi Rianto. Oke deh, itulah mungkin lagu yang akan aku puterin hari ini teman Pradua. Karena abis ini kita bakalan ngobrol dan ngulik bareng di jam 12 sampai dengan jam 1. So, don't go anywhere and keep running on 6.5 FM Pradua dari Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

Still with Isan di sana sih yang teman berdua, dan kita saatnya ngulik bareng nih guys. Yes, ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner ya. Salah satu makanan yang ini jadi favorit banyak orang sih, apalagi orang Makassar khususnya, karena memang ini kayak gurih, mengenyangkan. Terbuat dari beras di 82. Yes, that's right, buras di 82. Nah, kalau ngomongin kuliner Makassar, pasti yang langsung muncul di kepala itu biasanya kayak coto Makassar. Apalagi orang-orang luar, coto. Nah, coto di 82 ya. Tidak bisa dipisahkan sama apalagi namanya? Ketupat dan juga burasa. Nah, buras atau burasa ini bentukannya memang sederhana, tapi jangan salah nih, makanan yang satu ini punya cita rasa dan cerita yang cukup kuat dalam dunia kuliner khas Sulawesi Selatan. Dan seperti yang tadi aku sampaikan, kalau misalnya burasa itu terbuat dari beras yang dimasak menggunakan santan dan sedikit bumbu di teman perdua, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan dimasak sampai teksturnya menjadi lembut dan juga gurih di teman perdua. Kalau misalnya udah matang, bentuknya pipi memanjang sesuai dengan cetakan atau ikatan dari daun pisangnya gitu ya. Dan aromanya juga ini khas banget yang dimasak dengan daun pisang. Jadi ada aroma-aroma daun pisangnya, sensasi wanginya alami dan juga pastinya bikin menggoda. Siapa nih yang suka sama burasa? Ada yang mungkin hari ini bakalan makan dan makan burasa gitu teman perdua ya. Boleh kayaknya di share sedikit sama kita di teman perdua. Nah, untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM Perdua RRI Makassar yang

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, saya jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman Pradua, dan kita masih ngobrolin tentang burasa ya. Nah, burasa ini memang punya sensasi wangi yang betul-betul menggoda gitu, teman Pradua ya. Kalau lihatnya aja dari jauh kayak pengen langsung dibuka tuh ikatannya. Ikat aja buka, masuk di mulut gitu, teman Pradua ya. Saking orang Makassar sukanya dengan burasa gitu, teman Pradua, setiap perayaan-perayaan mau kecil mau besar biasanya ada kan. Dan yang bikin burasa itu makin spesial juga karena cara menikmatinya. Karena biasanya disajikan sama pendamping coto. Kalau saya sih gak suka coto sama burasa sih ya. Agak too much aja menurut aku ya. Tapi betul-betul karena banyak banget tuh orang yang suka makan coto sama burasa gitu. Itu kan masalah selera aja kalau saya enggak. Ditambah potongan daging kemudian disantap bareng burasa di yang gurih dan juga lembut. Ya karena memang gurihnya sekali sih menurutku ya. Kalau burasa jadinya kayak kalau sama coto enggak cocok. Kayak coto itu memang ketupat ya karena agak lebih plain. Ini burasa ini buat sebagian besar orang yang Makassar adalah salah satu makanan yang betul-betul kalau enggak ada di pendamping makanan beratnya itu kayak kurang aja gitu, teman Pradua. Karena memang burasa sering hadir dalam berbagai momen. Tadi yang sudah saya bilang, kecil besar semuanya ada. Hari raya, acara keluarga. Jadi makanan ini bukan cuma soal rasa sih, teman Pradua, tapi juga bagian dari tradisi dan juga kebiasaan masyarakat. Dan proses pembuatannya yang membutuhkan waktu dan ketelitian menjadi salah satu alasan kenapa burasa punya nilai tertinggi nih. Dan menariknya lagi, burasa ini menunjukkan bahwa tradisional makanan tradisional Makassar itu gak harus punya penampilan yang heboh buat jadi favorit. Dari bahan yang sederhana aja seperti beras santan dan juga daun pisang bisa lahir makanan yang sangat melekat banget dari identitas kuliner Makassar di teman Pradua. Kalau saya sih sendiri better makan burasa itu sama serundeng, kelapa yang itu ya, kelapa yang dikasih gula merah kah? Atau apakah namanya, pokoknya yang gurih gitu ya, kelapa yang di sangrai-sangrai gitu. Terus sama kentang ati empela gitu, teman Pradua, itu juga enak kalau sama burasa. Terus kalau saya sih suka makanan burasa dengan yang simple-simple gitu. Karena menurutku tuh burasa sendiri udah kayak banget dengan rasa. Jadi kalau misalnya bertabrakan dengan rasa-rasa yang lain itu kayak sangat banyak rasa di mulut gitu, teman Pradua. Apalagi di Makassar banyak sekali rempah-rempahnya di setiap makanannya, teman Pradua.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua ya. Untuk kamu yang mungkin belum pernah coba yang namanya buras, tapi gak mungkin sih pastinya. Kalian semua juga udah sering makan buras ya teman Pradua ya. Dan ini wajib banget jadi daftar kuliner yang memang wajib untuk dicicipi juga sih. Karena kalau misalnya makan buras itu pastinya bikin kamu cepat kenyang. Apalagi yang masih hangat-hangat gitu ya. Karena kadang makanan yang kelihatannya sederhana justru punya rasa dan cerita yang luar biasa. Kayak tadi malam ya teman Pradua, aku sempat ke salah satu festival kuliner yang lagi viral ya teman Pradua. Bukan dia viral, kayak lagi naik gitu karena harganya mahal. Tapi memang karena mahal gitu jadi mau pengen coba. Akhirnya cobain satu masakan kue tiaw goreng seafood gitu teman Pradua. Tadinya kayak mahalnya baru segini banyaknya gitu, agak sedikit gitu porsinya menurutku teman Pradua. Tapi pas saya makan, wes, mungkinnya enak, bumbunya enak, seafoodnya segar gitu teman Pradua. Jadi betul-betul emang kayak worth it itu harga 60 ribuan untuk dapetin makanan yang seenak itu. Karena menurutku gak ada kue tiaw yang rasanya seperti itu di Makassar, yang cuman ada di festival kuliner yang kemarin saya, yang tadi malam aku datangin teman Pradua sih. Itu betul-betul yang kayak simple sih kelihatannya, sama mungkin kayak buras gitu ya, sederhana. Tapi kalau misalnya udah ketemu dengan lidah kita, baru tuh terasa makanan ini kayak langsung ces di lidah kali ya teman Pradua.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menpredu, karena sudah hampir jam 1 gitu, kita akan mengalihkan siaran ini ke informasi dari dunia olahraga ya teman-teman. Predu di Predu Sport bakalan hadir buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Predu RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Teman Pradua, kita kasih informasi dari dunia olahraga. Yang pertama aku mau kasih kabar dari Maros. Katanya ini ada semangat kebersamaan dan sportivitas yang mewarnai pelaksanaan lomba mini soccer antar dusun. Wow, yang digelar di desa Alatengae. Dan kompetisi ini diikuti oleh sejumlah tim dari berbagai dusun dan menjadi salah satu kegiatan olahraga yang mendapat antusiasme dari masyarakat, khususnya kalangan generasi muda di Teman Pradua. Dan lomba mini soccer tersebut tidak hanya diarahkan sebagai ajang untuk memperebutkan kemenangan di lapangan, tapi kegiatan ini menjadi ruang bagi seluruh warga dari berbagai kalangan dan dusun gitu ya Teman Pradua, untuk bertemu, berinteraksi dan juga mempererat hubungan silaturahmi melalui ajang olahraga. Dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini diberikan oleh Kepala Desa Alatengae Abdul Aziz. Katanya mengatakan pelaksanaan kompetisi dikoordinasikan oleh Ketua Panitia Reza Wijaya bersama pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan. Dan salah satu tim yang mengambil bagian dari kompetisi ini adalah Dusun Bulu Sipong. Dan tim ini berada di bawah arahan pelatih Samsul Alam yang mendampingi para pemain dalam mempersiapkan untuk menghadapi pertandingan di Teman Pradua. Dan melalui kegiatan dan kompetisi seperti ini, kemampuan pemain tidak hanya ditempa dari sisi teknis, tapi juga peserta diajarkan di Teman Pradua mengenai disiplin, kerjasama, komunikasi dan juga menghormati lawan serta menerima hasil pertandingan dengan sikap yang sportif. Kegiatan olahraga antar dusun juga ini memiliki nilai sosial yang sangat tinggi Teman Pradua ya. Jadi persaingan yang berlangsung di lapangan diharapkan tidak menimbulkan jarak antar masyarakat atau apalagi antar dusun gitu. Harus tetap dekat nih untuk memperkuat rasa persaudaraan setelah pertandingan berakhir di Teman Pradua. Dan pastinya untuk lomba mini soccer antar dusun desa Alatengae ini pada akhirnya bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola aja gitu Teman Pradua, tapi dibalik persaingan untuk mencetak gol dan meraih kemenangan terdapat semangat untuk membangun kebersamaan, memperkuat silaturahmi serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk tumbuh melalui olahraga. Oh, kalau misalnya kayak seru gitu ya, antar dusun dulu, habis itu ke antar desa, habis desa itu ke kelurahan, terus kecamatan, terus sampai ke tingkat yang lebih tinggi, itu kalau misalnya memang sudah kelihatan tuh jadinya bibit-bibit pemain-pemain muda atau mungkin yang punya bakat gitu, mulai dari bawah sampai atas itu kelihatan gitu Teman Pradua. Jadi enggak ada yang terskip kan? I think

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Ada pulang dari Andi dan menemani kalian semua di teman Pro 2. And then aku lanjut lagi kasih kamu kabar dari Onyx Sport yang menjuarai divisi Elite Putri Air Grand Final Indonesia Ping Pong League atau IPL 2026 Season 2. Dan Onyx Sport katanya menang 3-2 atas Sukun Kudus pada laga terakhir di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat di teman Pro 2. Dan pertandingan berlangsung sangat ketat setelah kedua tim saling mengejar dan juga berimbang dalam 4 game pertama. Dan kemenangan pada game kelima ini memastikan Onyx Sport katanya memimpin klasemen dengan 6 poin dari 3 pertandingan tanpa kekalahan selama 4 hari. Dan gelaran tersebut menjadi pencapaian penting bagi Almaira Nebuchadnezzar dan Cindy Marcella Putri yang menjadi bagian dari skuad Onyx Sport. Namun katanya keduanya tidak ingin terlalu lama larut dalam perayaan karena persiapan menuju Asian Games 2026 sudah menanti. Almaira menyebut Grand Final IPL menjadi bagian dari proses persiapan sebelum menghadapi persaingan di level internasional katanya. Dan menurutnya persaingan di IPL memberikan pengalaman penting sebelum menghadapi turnamen yang memiliki tekanan besar. Dan katanya setelah ini masih ada WTT di Filipina, jadi masih ada pertandingan yang lagi sebelum Asian Games katanya. Cindy juga menegaskan keberhasilan meraih gelaran bersama Onyx Sport katanya tidak membuat fokus mereka berubah dari target persiapan menuju Asian Games nih. Dan keduanya menyadari level persiapan Asian Games akan jauh berbeda dibandingkan kompetisi domestik IPL, karena itu gelar juara IPL justru menjadi tambahan kepercayaan diri untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi persaingan di tingkat Asia di teman Pro 2. Oh, luar biasa ya. Nah, abis ini saya masih bakalan ada beberapa lagi untuk informasi dari dunia olahraganya. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang pengen tahu apa sih yang terbaru dari dunia olahraga, tetap selalu dengarkan Pro 2 RRI Makassar dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang dari Senin sampai Jumat pastinya, untuk tahu dan ngupdate untuk informasi dunia olahraga jadi Pro 2 Sport.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pre2, Sunderland katanya meraih kemenangan perdana di Premier League musim 2026-2027 setelah mengalahkan Fulham 1-0 di Stadium of Light di minggu kemarin, dan gol dicetak melalui Wilson Isidor pada menit ke-75 dari umpan silang Habib Diarra. Benar, dan hasil ini memutus tren buruk Sunderland katanya untuk sebelumnya tidak pernah menang di kandang saat menjamu Fulham sejak tahun 2009. Dan pelatih Sunderland, Regis Celebris, sangat bangga dengan respon para pemainnya. Kemenangan ini dianggap sebagai awal dari babak baru yang harusnya ditulis oleh Sunderland di Premier League. Sebaliknya, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa sangat kecewa dan mengkritik sikap pemainnya. Dan Fulham mendominasi penguasa bola dengan 58%, namun gagal mencetak satu tembakan tepat sasaran. Dan Sunderland mencatat 3 tembakan tepat sasaran dari 8 percobaan. Congratulations buat Sunderland, teman Pre2. Dan itu dari Premier League ya, teman Pre2 ya. Nah, untuk kamu yang lagi saja di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, habis ini kita masih bakal ada kabar lagi dari dunia entertainment, jadi jangan kemana-mana.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Baiklah, 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua, aku mau kasih kamu kabar dari entertainment ya teman Pradua. Ada kabar dari dunia hiburan yang bakalan aku siapin buat kamu. Dari Komika Makassar yang terus berinovasi, terus juga film Solata yang dinobatkan sebagai tokoh budaya Sulsel. Terus juga ada kabar dari Daniel Cesar di teman Pradua. Kayak gimana kabarnya? Tetap sejalan aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua. Yang pertama tadi aku mau kasih tau kamu dengan informasi dari Makassar tentang industri komedi di Makassar yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif, dan hal ini terlihat dari semakin besarnya antusiasme masyarakat terhadap pertunjukan komedi, termasuk melalui format pertunjukan yang membangun komedian dan juga podcast di teman Pradua. Hal ini juga disampaikan oleh Rahmat Kehidupan dan komika yang tergabung dalam stand up Indo Makassar saat ditemui usai event live podcast Cacaritata 2026 yang digelar di Balai Manunggal. Menurut Rahmat, live podcast Cacaritata 2026 menghadirkan konsep yang menarik dan menjadi salah satu inovasi dalam perkembangan pertunjukan komedi di Makassar. Dan yang melihat perkembangan komedi Makassar juga beberapa tahun terakhir semakin menggembirakan, dan salah satu indikatornya adalah meningkatnya minat masyarakat untuk menyiapkan pertunjukan komedi secara langsung nih guys. Dan Rahmat juga menilai kolaborator antara pelaku komedi dan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperbesar konsistensi ekosistem komedi di Makassar, dan para komika kini memiliki lebih banyak ruang untuk berkarya baik melalui pertunjukan langsung maupun format digital seperti podcast di depan Pradua. Bener sih, kayak sepakat aja sih kalau misalnya ada perkembangan di dunia komedian di Makassar, karena banyak sebenarnya yang lucu di Makassar di teman Pradua tapi kurang, belum digali baik gitu ya. Sepakat juga saya kan, kayaknya Arif Brata gitu ya. Oke deh teman Pradua, yang mau sukses lewat jalur komedi, yang penting bukan kehidupannya yang jadi komedi gitu teman Pradua ya, atau komedi putar, jangan dong. Pastinya bekalnya juga harus lengkap sih teman Pradua, kayak gimana caranya bisa mengembangkan hal tersebut bisa menjadi nilai jual dan juga nilai ekonomi yang baik dan layak buat teman-teman semua yang berkecimpung di dunia hal tersebut nih teman Pradua. Oke deh, lanjut lagi sebentar teman Pradua, kita bakal kasih kamu kabar yang lainnya. Jadi tetap saja lanjut di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pre2, lanjut lagi ya. Kita ke, kok ini lagi teman Pre2 ya. Kita bakalan kasih kamu kabar dari film Solata yang diproduseri film, yang sutradara dan produser film Solata Iwan Persada, yang dinobatkan sebagai tokoh budaya Sulawesi Selatan dan media online Kabar Makassar tadi malam. Dan penganugerahan tersebut dilaksanakan dalam momen perayaan 17 tahun media Kabar Makassar di bikin Creative Hub Nipa Mall Makassar. Dan Iwan Persada sendiri mengaku terkejut saat dihubungi panitia seminggu sebelumnya, dan ia tidak pernah menyangka namanya masuk nomine tokoh budaya Sulsel 2026 Nipa Mall Pro2. Ini katanya adalah salah satu penghargaan terbesar dalam hidupnya selama menjalani karir sebagai sutradara dan juga produser film. Sepanjang karirnya memproduser film panjang bioskop sejak tahun 2011, Iwan mengaku baru dua kali memproduseri film yang membahas tentang masalah berlatar belakang Sulawesi Selatan, seperti film Silaya Riang, Cinta Yang Tak Direstui, dan juga film Solata ya, teman adalah keluarga yang kita pilih, yang dirilis di bioskop November 2025 kemarin, yang berlatar di Lembah Olon, Tanah Toraja Sulsel, di teman Pre2. Dan untuk prestasi Ikhwan sebelumnya di dunia film, diantaranya menjadi nomine film dokumenter terbaik pada Festival Film Indonesia 2011 untuk film Cerita Dari Tapal Batas. Dan Juni lalu Ikhwan juga baru saja meraih penghargaan khusus kebudayaan dan kemanusiaan dari Femi Film Festival di Bulgaria 2020 untuk film Solata. Dan saat ini Ikhwan sudah berada di Makassar 2 bulan lalu demi melakukan riset untuk proyek film dokumenter panjang, dan kabarnya film tersebut akan membahas tentang seputar politik identitas sebuah masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Dan film tersebut juga diproyeksikan akan beredar secara terbatas di bioskop dan juga festival tahun depan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Kita ke login ya teman Pro 2 ya. Kita bakalan kasih kamu kabar dari login alias lokal info. Ini yang pertama datang dari mana nih dulu? Sabar ya teman Pro 2 ya. Ini dari Polsek Manggala yang amankan 15 motor knalpot brong di Makassar. Jadi memang enggak boleh nih teman Pro 2 ya pakai knalpot brong nih teman Pro 2. Karena memang menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terkait suara bising sepeda motor knalpot brong, jajaran Polsek Manggala menggelar operasi terhadap kendaraan yang melanggar. Operasi terhadap kendaraan yang dilakukan Polsek Manggala untuk menciptakan yang nyaman bagi masyarakat dari gangguan kebisingan kendaraan berknalpot brong dan juga potensi gangguan keamanan lainnya nih teman Pro 2. Operasi ini dipimpin oleh Wakapolsek Manggala AKP Haji Abdul Rahman Basari bersama gabungan Polsek, personel gabungan maksud saya, dan kegiatan kepolisian tersebut dilaksanakan secara stasioner di kawasan pertigaan Jalan Antang Raya Perumnas Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar di malam akhir pekan. Wow. Dan jadi untuk kamu nih teman Pro 2 ya, jangan sampai nih kamu pakai knalpot yang tidak standar SNI. Harus tetap menggunakan yang berstandar nasional Indonesia. Tidak boleh yang sampai mengganggu ketertiban masyarakat luas, apalagi kalau misalnya sampai membahayakan diri kamu dan juga diri orang lain.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut lagi ya dari Bantaeng nih. Mana warga Bantaeng nih? Belakang ada warga Bantaeng nih. Ini Bapak Bupatinya Bantaeng katanya Muhammad Fathul Fauzi Nurdin menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia, dan kegiatan ini digelar di Polres Bantaeng di Tribun Pantai Seruni ini, Kabupaten Bantaeng. Keren banget ya Pantai Seruni sekarang ya, tambah amazing ya. Dan peringatan HUT ke-78 Polwan itu juga diisi dengan sejumlah agenda yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan Polres Bantaeng menyiapkan berbagai kegiatan sosial seperti bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Polwan. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kepedulian dan kehadiran Polwan di tengah masyarakat. Dia juga menilai keberadaan Polwan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Dan menurutnya Polwan tidak hanya menjalankan tugas kedinasan, tapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial masyarakat. Kayak gitu. Selain itu digelar khitanan massal juga ke-78 anak sebagai bagian dari kepedulian sosial. Bantuan gizi juga disiapkan untuk ibu hamil dan ibu-ibu menyusui membutuhkan. Dan Kapolres juga mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dan ia juga menegaskan peringatan HUT Polwan tidak hanya menjadi seremoni saja, tapi juga momentum untuk memperkuat pengabdian, pelayanan, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat menjadi bagian dari tugas kepolisian. Sementara itu, Bupati Bantaeng Haji Muhammad Fathul Fauzi Nurdin memberikan apresiasi terhadap pengabdian Polwan di wilayah ini. Di Bantaeng maksud saya, dan dia juga menyiapkan penghargaan atas berbagai kegiatan sosial yang dilakukan Polres Bantaeng bersama Polwan dan Bayangkari. Wow, itu dia teman perdua, tapi saya masih bakalan ada kasih kamu kabar informasi dari lokal info ya teman perdua ya, atau di login. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, saat ini mungkin kita akan beralih ke sore ceria yang akan ditemani oleh Raye Harulia, saudaranya Roni Bedeng. Bedeng, kamu tahu aslinya kayak gimana? Sebentar, kamu bisa bareng-bareng dia nih, teman Pro 2. And then it's time to me to release her from here. Thank you so much buat kalian semua yang udah gabung bareng Insan, udah temenin Insan dari tadi jam 11 sampai sekarang gitu, udah temenin seru-seruan bareng, udah ngulik, udah informasi-informasinya sudah saya share kamu juga, udah pilih-pilih lagu juga. Semuanya udah nih teman Pro 2. Kalau gitu bisa kita bakalan ketemu besok lagi ya, guys ya. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop playing with them, right?

0: girls, and we ain't playing tag.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih sore ceria balik lagi nemenin kamu di hari ini bareng aku Rai sampai 2 di hari Senin ya, tanggal 31 Agustus 2026. Udah akhir bulan banget nih sampai 2. Tapi jangan sedih-sedih karena besok udah tanggal 1, udah gajian lagi. Asik buat kalian yang gajian di tanggal baru ya sampai 2. Tentunya kalian udah semangat banget, udah enggak sabar nih besok udah masuk tanggal gajian. Tapi by the way kita aku harus semangat Ramadhan karena ya gajiannya agak-agak lama gitu, tapi gak apa-apa, oke? Dan Ramadhan aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Bakal banyak info juga yang bakal aku kasih ke kamu. Seperti biasa di satu jam awal kita bakal bahas satu public figure juga di sore ceria hari ini Ramadhan sampai jam 5 nanti. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal bahas siapa, jangan kemana-mana dulu.

0: Connect. Eh, tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sore ceria kali ini, public figure yang bakal kita bahas ada Ferry Irwandi. Pasti kalian udah familiar banget dengar nama ini. Teman Pro 2 yang salah satu YouTuber dan juga aktivis asal Indonesia. Teman Pro 2 lahir pada tanggal 16 Desember 1991, adalah seseorang pembuat konten dan juga aktivis dan juga pengaruh media sosial. Asal Indonesia dikenal berkat konten politik, keuangan, filsafat dan juga sosial, dan ia juga merupakan pendiri Malaka Project nih, Trump 2. Ini salah satu apa ya, kayak kehidupan awal dari seorang Ferry Irwandi, Trump 2. Beliau adalah salah satu orang yang lahir di Jambi pada tanggal 16 Desember 1991 dari pasangan perantau Minangkabau yakni Irwandi dan juga Rosma Rampa 2. Ayahnya berasal dari Barulak dan ibunya berasal dari Pauduo dan Batigo, dan sang ayah merupakan seorang dosen hukum tata negara di Universitas Jambi Rampa 2. Dan Ferry diketahui merupakan lulusan SMA Titian Teras Jambi dan Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN pada 2013 dari program studi D3 dan Kebendaharaan Negara Rampa 2. Dan karirnya Rampa 2 ini Kementerian Keuangan. Dia pernah ada di Kementerian Keuangan. Seusai lulus dari PKN STAN, Ferry bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS fungsional di bidang hubungan masyarakat, dan ia bertugas sebagai videografer juga di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi BLI Kementerian Keuangan sejak 2012 hingga mengundurkan diri pada akhir 2022 Rampa 2. Dan dia juga pada saat keluar berhenti menjadi seorang PNS, dia beralih menjadi YouTuber ya Rampa 2 di YouTube. Meskipun telah lama memulai akun YouTube pribadinya sejak 2010, Ferry baru mendapatkan perhatian publik luas setelah mengunggah video bertajuk memahami filsafat stoikisme ya pada Januari 2022. Dan beberapa bulan berikutnya Ferry menjadi tamu dalam Senior Close the Door di kanal Deddy Corbuzier pada April 2022 dan Senior Stoikisme dan juga di kanal Raditya Dika pada Mei 2022 sampai 2. Dan pada November 2022 juga Ferry mengumumkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan dan akan fokus membangun karir sebagai pembuat konten. Dan Ferry menyatakan bahwa keputusannya ini didasari pada kekhawatiran bahwa menyita banyak waktu berisiko menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai PNS dan guna mengejar kebebasan untuk menyasar topik-topik sosial politik dengan lebih bebas Rampa 2. Dan di kanal miliknya ini Ferry mengkombinasikan konten-konten yang diunggah antara senior dengan figur publik dengan topik tertentu, monolog bergaya jurnal dan juga video bergaya dokumenter yang membahas berbagai isu sosial, politik dan juga ekonomi domestik dan internasional Rampa 2. Ini sangat luar biasa ya. Dan juga Rampa 2, Ferry Irwandi juga telah melakukan beberapa aksi kemanusiaan yang sangat luar biasa ya. Gempa di Sumatera kemarin, dia juga berhasil mengumpulkan uang bermiliar-miliar untuk didonasikan kepada warga yang terdampak gempa ya, yang ada di NTT juga kemarin. Terus juga Rampa 2 di Kalimantan, nanti kita bakal bahas bareng-bareng seperti apa sih perjuangan dari Ferry Irwandi ini terkait kemanusiaan yang ia galangkan selama beberapa hari terakhir ini. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng Rampa 2.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih, balik lagi di Sore Ceria, masih bahas soal Ferry Irwandi. Terima kasih. Jadi Ferry Irwandi ini salah satu apa ya, bisa dibilang orang yang aktif juga untuk perihal kemanusiaan, tanggap bencana juga. Terlampau dua dia itu kalau ada bencana pasti bakal meluangkan waktunya, mengeluangkan kesempatannya untuk menggalangkan dana ya dari apa yang dia punya. Terlampau dua kemarin tuh pas yang bantuan di Sumatera yang banjir bandang itu, Terlampau dua dia berhasil mengumpulkan dan menyalurkan donasi kemanusiaan sebesar 10,3 miliar untuk korban banjir dan juga longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Terlampau dua bayangkan dia cuma live YouTube tuh berapa hari ya, kalau aku nggak salah cuma 2-3 hari, dan dia berhasil mendapatkan uang sebesar 10,3 miliar rupiah. Dan penyaluran bantuan di Sumatera itu, penggalangan dana berhasil mengumpulkan lebih dari 10,3 dalam waktu 24 jam. Itu 24 jam ya, terlampau dua. Dan melalui platform juga kita bisa dengan partisipasi lebih dari 87 ribu donatur. Dan proses penyaluran ini menghabiskan waktu lebih dari 20 hari di lapangan untuk mendistribusikan bantuan secara langsung ke wilayah-wilayah terdampak dan juga terisolasi, terlampau dua. Dan ini kemarin juga, terlampau dua, waktu terjadi bencana di NTT ya, gempa bumi yang besar juga, ini Ferry Irwandi bersama relawan Kita Bisa menggalangkan dana dan penyaluran donasi lebih dari 7 miliar untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Jadi aksi galang dana ini, donasi dari masyarakat Indonesia terkumpul lebih dari 7 miliar melalui platform Kita Bisa. Dan kunjungan langsung dari Ferry Irwandi terbang ke Flores NTT pada 19 Agustus 2026 untuk memantau dan mendistribusikan bantuan secara langsung, Terlampau dua. Dan ini fokus bantuan itu penyaluran berpusat di Kabupaten Manggarai Timur dengan fokus pada logistik dan juga penyediaan pasokan air bersih. Itu aku lihat juga di konten-kontennya Ferry Irwandi, Terlampau dua, di Instagram. Terus juga itu luar biasa banget karena Ferry Irwandi langsung terjun langsung ya ke pusat terjadinya gempa di NTT. Dan ya, dia memang sangat kayak aktif di bidang kemanusiaan, Terlampau dua. Terus juga kemarin yang baru-baru setelah pulang ya dari NTT, dia langsung terbang ke Kalimantan ya. Ini Ferry Irwandi pergi ke Kalimantan untuk turun langsung memantau dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan terkait bencana kebakaran dan hutan dan lahan, Terlampau dua. Tiba di Pontianak, Ferry tiba di Kalimantan Barat pada akhir Agustus 2026 untuk mendistribusikan bantuan. Jadi selesai di NTT, dia tuh langsung ke Kalimantan, Terlampau dua, untuk meninjau lokasi karhutla yang mendatangi titik api dan juga lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Dan fokus juga, Terlampau dua, ternyata fokus membantu petugas. Berdasarkan pantauannya, ia menilai bahwa petugas pemadam dan juga relawan di lapangan adalah pihak yang paling mendesak untuk dibantu karena kelelahan fisik serta menghadapi panas ekstrim dari bawah tanah gambut, Terlampau dua. Dan bantuan yang disalurkan, bantuan diberikan mencakup logistik, nutrisi, perlindungan kesehatan serta perlengkapan teknis seperti respirator dan juga masker khusus asap, Terlampau dua. Dan ini luar biasa ya, ini Terlampau dua dia adalah salah satu orang yang mungkin sangat-sangat kayak perhatian gitu di bidang kemanusiaan, karena dia juga salah satu orang-orang yang selalu menyalurkan terkait aspirasi kemanusiaan di Indonesia, Terlampau dua. Makanya dia sangat kayak pengen membantu banyak orang, berdampak bagi banyak orang, karena itu luar biasa banget ya, galang dana itu luar biasa banyaknya, bermiliar-miliar, Terlampau dua, untuk membantu kemanusiaan di Indonesia. Semoga banyak orang yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, banyak orang yang pengen jadi kayak Ferry Irwandi, Terlampau dua, anak-anak muda di Indonesia. Oke, di Terlampau dua itu dia sedikit ya soal Ferry Irwandi, Terlampau dua, untuk sore hari ini di Sore Ceria. Dan masih tentunya masih lanjut sampai jam 8 nanti buat kamu, nemenin kamu juga. Dan abis ini kita bakal update-update dulu untuk informasi di Sore Ceria hari ini. Jadi buat Terlampau dua, jangan kemana-mana.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlambat 2 pukul 5 lewat 23 menit, aku pengen update dulu untuk info lalu lintas di kota Makassar dan juga sekitarnya. Terlambat 2, kita jalan-jalan dulu melihat pantauan CCTV di Kominfo ya. Ini kita mulai dari bawah flyover ya di jalan Urip Sumoharjo. Terlambat 2 ini terpantau untuk sore hari ini lancar, aman, terkendali. Terlambat 2 nggak macet juga ya, jadi buat kamu yang berkendara di sini harap hati-hati. Terus juga terlambat 2 di batas kota Makassar Goa ya, terlambat 2 ini terpantau untuk pagi untuk sore hari ini terpantau lancar juga terlambat 2. Terus juga di Jalan Alauddin ya, di depan Star itu. Aku enggak mau sebut nama dia, tapi intinya di sini di Jalan Alauddin terpantau ramai lancar juga, tapi enggak seperti biasanya yang kadang tuh kalau sore agak macet, tapi untuk sore hari ini lancar-lancar aja sampai 2. Terus di depan kampus Universitas Negeri Makassar untuk sore hari ini di Jalan Veterani sampai 2 terpantau agak ramai tapi lancar-lancar juga ya. Jadi untuk titik-titik macet di sore hari ini di kota Makassar kalau kulihat tidak ada sih ini yang terlalu macet bagaimana terlambat 2. Terus juga di Simpang 5 Bandara terpantau untuk sore hari ini ramai tapi enggak macet juga terlambat 2. Jadi aman-aman aja ya buat kalian yang pengen pulang kerja ya dari kantor atau dari kampus atau dari sekolah kalian, hati-hati di jalan ya, tetap safety berkendara terlambat 2, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jaga keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman apa dua, mau break dulu ya untuk nemenin kamu di sore ceria hari ini. Abis ini bakal ada azan maghrib dulu, teman apa dua yang bakal nemenin kamu. Ya, teman apa dua di hari ini buat kamu yang puasa Senin Kamis, teman apa dua selamat menantikan berbuka puasa. Karena hari ini azan maghrib jatuh pada pukul 18.06, teman apa dua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Mau

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tunggu ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the
1: floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Krypton Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Betul sekali.
0: Ramena.
2: Of course.
0: Tapi by the way, kalian hari ini kenapa belum pulang?
3: Kita lembur.
1: Iya, demenin Karai.
0: Sampai jam berapa ini?
1: Sampai Karai pulang.
0: Sampai jam 8 nah.
1: Jangan juga dong.
0: Oke, teman by the way, kali ini aku enggak sendiri, ada mereka bertiga. Ramai banget. Satunya ini dia.
3: Anomali gak tau dari mana.
0: Tiba-tiba datang.
2: Oke. Okay. Anak tiri.
0: Oke, okay, jadi kali ini di hari Senin kita biasanya bahas soal film.
3: Benar. Yeah.
0: Film.
1: Zona film.
0: Oke, okay, ya. Hari ini kita bakal bahas siapa, Le? Nih ada film apa nih?
1: Kita bakalan bahas dari Universe Avengers.
0: Dari Marvel Studio ya.
1: Yep. That's right.
2: Ini bahas gue ya ceritanya.
1: Ini bukan NPD lo.
0: Dia kan juga salah satu hero di ini.
1: Hero apa tuh?
2: Aku kapten ini.
3: Oh, kapten tuh. Kapten tuh.
1: Oke, jadi kita bakalan bahas film yang bakalan rilis nih, yaitu okay. Avengers Doomsday. Wow. Yang terbaru.
0: Okay.
1: Jadi kayak film ini terbaru dari Marvel Studio ini sebenarnya bakal dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026.
0: Wow. Sekarang
1: akhir bulan.
0: Iya. Kita tutup akhir tahun.
1: Oh iya, akhir bulan. Kok akhir bulan?
0: Kita tutup akhir tahun itu dengan film ini tuh.
1: Bener banget.
0: Tapi by the way, kalian ngikutin ini enggak MCU?
2: Ngikutin.
0: Iya, serius.
3: Kind of sedikit lah, lumayan.
1: Iya, aku juga sedikit.
0: Okay. Oh, ini kayaknya ngikutin banget nih, makanya kita hadirin.
1: Enggak kayaknya.
3: Kalau mau tanya-tanya langsung ke dia aja.
1: Iya.
2: Oke, 081. Oke.
0: Boleh, kalian ngikutin dari Marvel siapa aja?
1: Dari Tita dulu.
3: Kalau saya kebetulan saya suka sekali sama Wanda.
0: Oh.
3: Yang aku nonton yang seriesnya itu kan, yang
1: seriesnya Wanda. Bener, iya.
2: Nenek sihir ya?
3: Iya.
1: Yeah. Yeah, witch. That's right.
0: Istrinya Vision ya?
3: Ya.
1: Oh, bener.
0: Tapi katanya Vision nanti bakal hidup lagi.
3: Yeah. Never know. Iya.
2: Katanya.
3: Sih,
0: katanya udah sih. Udah ini udah hidup lagi karena ada batu kehidupan, dikasih lagi batu kehidupan ke Vision.
1: Oh, iya kan. Oh. Berarti kakak ngikutin juga dong berarti.
0: Iyalah, aku kan Marvel Studio banget anaknya.
1: Kakak sendiri
3: kayaknya dia ini deh RDJ.
0: aku ngikutin semua sih.
1: Enggak milih-milih.
0: Enggak milih-milih.
1: Yeah. Avengers sejati.
0: Tapi kalau kalian nih disuruh, kalian ambil salah satu hero yang ada di MCU, kalian bakal pilih siapa? Yang menurut kalian, wih keren banget nih.
1: Ferdi dulu nih.
3: Sale dulu.
1: Oke, kalau aku apa ya? Aduh. Boka.

0: Oke lanjut, okay, Tita.
1: Kalau Tita.
2: Aku sebenarnya mau jadi Wanda, cuma kayak kehidupannya terlalu menyedihkan. Nah, tapi dia tuh
3: suram banget.
2: Apa ya? Dia melakukan segala hal untuk melindungi keluarganya.
1: Iya, betul. Betul banget.
2: Tapi dia terlalu menghalalkan segala cara.
0: Terlalu ambisius.
1: Nonton Wanda di Doctor Strange enggak yang pas kemarin itu?
3: Pas masa suram-suramnya.
1: Iya, iya, yang dia tuh pengen ngambil kehidupannya di
0: universe lain.
3: Nonton.
1: Itu tuh kayak wow, ternyata dia sesakit itu ternyata.
2: Yeah. Sampai dia sedih banget sih Kak sebenarnya kehidupan itu.
0: Yeah. Jadi Tita mau jadi apa?
2: aku mungkin ambil yang baik-baiknya aja ya dari Wanda.
0: Oh, Wanda. Berarti tetap jadi Wanda tapi ambil sisi baik. Jadi
3: muslimah, kesukti ya.
1: Oke.
2: Kalau Ferdi gimana?
3: Jujur, aku mau jadi Spider-Man sebenarnya.
2: Oh, wow.
3: Tapi kayaknya jiwaku lebih cocok ke Iron Man.
2: Cocok.
0: Cocok banget. Kenapa tuh?
3: Soalnya dia pinter.
0: Oh, berarti kamu akui dirimu pinter.
3: Of course, babe.
0: Oke, bener.
2: Kalau Karai mau jadi siapa?
0: Karai ini.
1: Saya mau jadi Doctor Strange.
2: Wah,
1: Karena saya karena keren aja dia bisa
2: ini. Dia mengendalikan semua dari sini.
3: Oh, iya, mau entah. Ke masa lalu kah?
2: Oh, wow.
0: Aduh, berat. Berat.
1: Bisa kemana aja sih sebenarnya, bisa buka universe lain, Madre. Terus bisa pindah bisa seketika. Bisa kan dari kantor langsung ke Bantaeng.
3: Dari ke Bulukumba juga boleh.
1: Iya. Bakal seru sih kalau kita bisa dapat kekuatannya Dr. Strange.
3: Tapi nanti kamu enggak yang sama Tita berantem dong ya.
1: Hah? Oh iya kemarin ya berantem. Jangan ya pas ya.
0: Iya lagi.
2: Aku Wanda versi baik.
1: Wanda versi baik ya.
0: Berarti enggak ada yang jadi villain dan di sini.
1: Iya, ada.
2: Jangan
1: jahat
2: ya.
0: Jangan dong.
1: Enggak ada yang mau jadi Captain America.
3: Aku jujur mau.
0: Enggak ada yang mau jadi Dr. Doom nih. Kan baru-baru nih.
1: Oh iya. Ya, kan? Jadi Dr. Doom ini bakal tayang pada tanggal 18 Desember 2026 ya. Wow, kayaknya bakal seru banget karena kan ini adalah salah satu yang katanya bakal jadi Dr. Doom itu adalah Tony Stark sendiri.
3: Itu ya, Kak.
2: Banyak banget kan ini teori-teorinya dan kayak anjir, kok bisa ya?
1: Tapi kalau menurut konspirasi yang ada tuh sebenarnya itu adalah apa ya, kayak dari universe lain kan yang mirip sama Tony Stark. Jadi di kehidupan lain ternyata dia sudah membangun kehidupannya dengan seperti itu, Dr. Doom, dan katanya nanti bakal datang dan juga bakal memusnahkan dan mengubah dunia gitu. Yeah. Pengen mengubah
0: tapi,
1: dunia.
0: Tapi menariknya lagi tuh ternyata film ini juga banyak artis-artis yang nama besar juga loh, Kak. Ada Chris Hemsworth, ada Anthony Mackie, ada Pedro Pascal, ada Florence Pugh, dan beberapa aktor lainnya lah yang kayak bakal mengisi film ini gitu.
1: Wow, luar biasa banget. Dan katanya bakal banyak superhero juga yang bakal
0: ada yang ikut bergabung.
1: Dan juga katanya nanti bakal ada yang meninggal juga.
0: Aduh, oh my god. Aduh, spoiler.
2: Aku gak siap.
1: Kita gak tahu siapa yang bakal ini ya di nanti di filmnya Doomsday. Kita tungguin aja nanti.
0: Bener.
1: Semoga filmnya sekeren itu.
3: Kesayangan Anda.
0: Oh, bener.
1: Oke deh, kita nanti bakal balik lagi. Terampadu bakal nemenin kamu sampai jam berapa nih? Sampai
0: 8.
1: Jam 8 nanti. Jadi buat Terampadu jangan kemana-mana dulu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo, kenapa masih ramai ya nemenin kamu di sore ceria hari ini. Masih bahas soal film Doomsday juga nih.
1: That's right.
0: Ada info apa lagi nih dari film Doomsday yang bakal tayang?
2: Teman Pro 2, jadi bisa dibilang Marvel kembali mempertemukan banyak nama besar. Nah, karakter dari berbagai dunia juga dan sutradara yang udah gak asing lagi dengan film Avengers. So, gak heran kalau Doomsday jadi salah satu film yang paling banyak ditunggu oleh penggemar film hero. Film superhero
1: ini. Iya banget sih, kayak dia kan banyak penggemarnya.
2: Betul. Nah, apalagi film ini nantinya akan jadi bagian penting juga dari kelanjutan cerita Marvel Cinematic Universe atau MCU. Setelah beberapa tahun terakhir, Marvel memperkenalkan banyak karakter dan dunia baru. So, buat kalian yang udah mulai penasaran, catat tanggalnya Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Jadi masih banyak waktu untuk menabung ya,
1: Sang. Bener banget.
2: Yes. Nah, apalagi nih?
1: Apalagi ya? Nih?
0: Apa beda?
1: Apa? Ini aja.
0: Apa tuh?
3: Oh, dan apa? Yang menariknya juga ini guys, teman Pro 2, yep. Avengers Doomsday kembali digarap dengan sutradara yang sama dengan sutradara dari Avengers Infinity War dan Avengers Endgame.
2: Oh, wow.
1: Siapa yang sudah nonton ini? Avengers Infinity War dan Endgame. Gimana menurutnya kalian setelah nonton itu?
0: Yang mana dulu nih?
1: Infinity War sama Endgame.
0: Infinity War.
2: Menurutku, kalau saya ya one of my film yang ku rewatch terus.
0: Iya.
3: Infinity atau Endgame?
2: Endgame. Jujur Endgame.
0: Iya, Endgame memang
1: Endgame. Infinity War-nya bagaimana?
0: Infinity War-nya ya kan itu lanjutannya juga kan, yes. Dari sebelum ke Endgame itu ada Infinity War dulu, Civil War, Civil War dulu, terus Infinity War sama Endgame.
1: Berarti mungkin bisa dibilang ini menarik ya, karena dari film-film sebelumnya aja filmnya udah menarik, apalagi betul. Kembali digarap dengan sutradara yang sama gitu.
0: Betul.
1: Jadi wajib banget buat teman-teman Pro 2 nonton nih Doomsday.
0: Tapi sabar, harus sabar dulu karena masih lama kan,
2: masih ada beberapa waktu.
0: Jadi buat teman-teman berdua harus sabar-sabar dulu. Yang pengen udah nggak sabar,
1: sabar-sabarin dong.
0: Tunggu nih sampai tanggal berapa lagi?
2: Tanggal 18 Desember.
0: Oke deh, teman-teman berdua, thank you banget udah nemenin kita di sore hari ini. Ada Ferdi, ada Tita, ada Ale. Kalian thank you banget udah sampai jam 8, biasanya kan sampai jam 7, tapi sekarang
1: aku kemarin sampai jam 8.
0: Oh iya, emang kau ini deh kayak cinta banget sama Pro 2 Makassar.
1: Oh bener.
0: Dasar penjilat. Oke deh, aku Rai pamit.
1: Aku Ale pamit.
2: Aku Tita.
3: Aku Ferdi pamit.
0: And see you, bye-bye.
1: Bye.

0: Sobat Pro 2, grogi nih Oza karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya itu bareng Sabrina, Ozi.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oh, okay,
1: okay, Muslim okay. Gitu, okay, terus okay, okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meimei ya, Meimei.
1: Iya, Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence nggak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah duit gitu. Tapi harus serius ya gitu. Yeah. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan, oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Kayaknya... Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali yang menurut aku lumayan glamour itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi ditentuin, lagu ya? Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Joss. Ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu. Icing World. Oke, okay, terus.
1: Terus di tahun 2025 awal, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok nggak naik-naik nih, gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya, gitu kan? Tapi kok. Masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: akhirnya dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali, tahunnya tahun Salma, Idol yang 12.

0: Topper pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay, beli lagi kasur, beli okay lagi peralatan rumah.
1: Jadi mulai lagi ya.
0: Kayak gitu.
1: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Meidra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Meidra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
0: Aduh.
1: Cowok-cowok ya, yang cowok.
0: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali, karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
1: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang
0: sebenarnya
1: cowok.
0: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
1: Oh, Jos berarti.
0: Jadi,
1: wow.
0: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
1: Oke, okay, sering ribut berarti.
0: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
1: Bang Dandi ya?
0: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
1: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
0: Siapa ya?
1: Kamu Meidra? Bukan ya?
0: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
1: Okay.
0: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak ada okay, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
1: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
0: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
1: Okay.
0: Gitu. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
1: berarti yang suka masak tuh Meidra berarti ya?
0: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
1: Siapa tuh?
0: Niki dan Keiko.
1: Oke, okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
0: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
1: Betul.
0: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
1: Oke. Okay.
0: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
1: Alright.
0: Gitu.
1: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
0: Dalam banget.
1: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Meidra yang nggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
0: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
1: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
0: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
1: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
0: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
1: Oke, okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
0: Iya, berkesan banget.
1: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Meidra namanya Meidragon ya?
0: Ya, Meidragon.
1: Meidragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Meidra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Meidra yang berjudul apa Meidra?
0: 100 hidup lagi.
1: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke.
1: Okay. gimana? Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Okay. Jadi ini memang relat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih
1: teman berdua. Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Seribu kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, okay, tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan.
0: Okay.
1: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, okay, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
1: Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Okay. Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Okay.
1: Tapi aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya, kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush gitu. Nah, Kak Barsena ini, ayo Meh, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kak Barsena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
1: Kalau secara tekniknya itu pas telah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya. Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta, pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana ada coba?
1: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medak tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu. Okay. Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Prodo, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Prodo. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu enak
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaha. Tachaha, shalom.
1: Yaudah, kita jangan kecilnya dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2? Ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi song
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga
1: kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
0: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Selamat hari Senin. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik Ji semuanya. Karena jujur orang-orang di sekitarku mulai ada yang tumbang ya. Yang satu emang karena cuaca, yang satu gara-gara sembarangan makan ya. Salah makan, ini the real salah makan. Bukan karena makanannya yang salah, tapi dia yang salah makan. Bukan makanan untuk dia, pikirnya makan. Nah itu makanya kalau ada makanan di sekitar tak, mending dilihat-lihat dulu apakah ini makanan untuk manusia. Nah siapa tahu untuk makhluk hidup lainnya, alias untuk kucing. Gitu ya teman berdua ya. By the way, kayaknya Makassar lagi cukup apa di nyebutnya chaos kah atau gimana. Tapi pokoknya emang ada beberapa tempat atau daerah mungkin yang saat ini masih mati lampu, ya kan? Ini mungkin lagi ada yang dengerin dari RRI Digital, harusnya enggak mati Ji dong, ya kan? Karena tidak pakai listrik Ji gitu ya. Atau mungkin juga ada yang di rumahnya airnya tidak mengalir. Yang penting jangan dua-duanya, kasihan, kayak double kill sekali itu, tidak ada air, mati listrik. Tommy, apa itu mau dibikin? Tapi semoga yang listriknya padam sekarang secepatnya bisa nyala lagi, yang airnya juga tidak mengalir juga secepatnya bisa mengalir ya. Ya Allah, please hujan ya Allah, jangan sampai kemaraunya agak panjang ya. Ini kita sesa kodong yang belum mandi gitu ya. Oke, dan barengan sama Enggi di Jaga Malam nemenin kamu sampai di jam 11 nanti teman Pro 2 ya. Jadi pastiin jangan kemana-mana, sambil mungkin ditemenin di tengah mati listrik bareng sama Enggi, dengerin lagu-lagu yang enak. Salah satunya kita buka dengan Ada Ribuan Hati dari Rizky Febian. Jadi biar ribuan hati, ribuan telinga malam hari ini ditemenin sama Enggi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
7: Aku.
6: Oke, silakan.
7: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
6: Yeah.

9 sampai jam 10 seperti biasa kita ngobrol-ngobrol soal zona komunitas gitu ya. Karena kalau ngomongin soal komunitas tuh pasti banyak banget ya teman Pro 2. Bahkan sampai kayak komunitas sepeda, olahraga-olahraga lain itu pasti semuanya punya komunitas masing-masing. Sebenarnya tuh saya paling mau Kak penasaran kalau misalnya ada gitu kayak komunitas yang mau datang di Pro 2 tuh komunitas olahraga yoga. Maksudnya kayak mau sekali Kak bertemu dengan orang-orang yang olahraganya yoga gitu. Karena apakah dia setenang itu begitu? Siapa tahu tuh kalau ngobrol juga kayak ya kan anu gitu. Jadi kayak emang lebih tenang aja bawaannya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kamu nih teman Pro 2 ada juga komunitasnya mau diajak ngobrol-ngobrol, maksudnya kita sharing-sharing juga tentang komunitasnya kalian atau mungkin punya event yang bermanfaat buat banyak orang, boleh ya kasih tahu ke kita biar kita ngobrol langsung di Pro 2 itu di WhatsApp 0811 410 968. Boleh juga ke Instagram langsung DM aja ya di @rri_prodiamakassar atau boleh komen di RRI Digital, nanti kita hubungin balik gitu. Jadi kalau misalnya punya komunitas apapun itu yang pengen sharing bareng nama kita, boleh ya kasih tahu kita komunitas apa, namanya apa, dan mungkin kalau ada eventnya tuh lagi dalam rangka apa gitu ya. Nah, nanti aku juga bakalan ngasih tahu ke kamu nih teman Pro 2 beberapa komunitas-komunitas yang seru yang nanti bakalan kita bahas.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Icon Love Scenario. Kayaknya lagu ini tuh ada terus kimasanya untuk dia tuh bahkan jadi viral lagi. Sekarang kayaknya lagi happening juga ya lagunya yang di part saya enggak tahu lirik-lirik benarnya tuh seperti apa, saya enggak tahu. Pokoknya yang lagi viral lagi di bagiannya Hanbin, BI gitu ya. Pokoknya ikonik kayaknya yang lagi benar-benar ini antara sedih dan senang ya, karena emang lagi tour juga Icon kalau enggak salah, sama ya sedihnya karena memang mengingatkan aja gitu ya, sangat flashback banget ki lagunya Love Scenario ini waktu formasinya masih lengkap gitu ya. Anyway, itu teman Pradua. Jadi kita masih ada di komunitas dan aku ada beberapa komunitas yang kayaknya ini lumayan unik, bukan lumayan lagi ya, cukup unik sih menurutku ya. Ini ada The Cloud Appreciation Society. Jadi komunitas ini katanya tuh dikhususkan Ki untuk kayak orang-orang yang suka mengamati, benar, The Cloud alias awan ya. Jadi mereka tuh kayak sering katanya bagi-bagi foto, terus juga diskusi, atau bahkan punya manifesto tentang betapa indahnya katanya awan di langit gitu. Jadi siapa sangka ya, ngelihat awan itu bisa kayak jadi passion yang serius. Jadi kalau misalnya kalian kayak sering menghayal, melihat ke atas, menyukai awan, kayaknya harus coba untuk bergabung dengan The Cloud Appreciation Society ini gitu ya teman-teman Pradua ya. Ini unik banget sih, jadi kayak melihat awan, bentuk-bentuk awan kan emang kayak berbeda-beda gitu ya teman-teman Pradua ya. Mungkin tiba-tiba menyerupai love, berarti ada di sana seseorang yang kamu cintai sedang menunggu ya. Tidak tanyian, gak aku tahu sih sebenarnya ya. Terus juga teman-teman Pradua ada Louder Yoga Club. Tadi kan sempat kayak bilang yoga, nah ini ada ternyata Louder Yoga Club. Nah jadi di komunitas ini, jadi laugh alias tertawa gitu ya, bukan cuma ekspresi bahagia teman-teman Pradua, tapi juga ternyata masuk di terapi. Dan mereka tuh katanya menggabungkan latihan pernafasan yoga dengan tertawa yang lepas gitu. Alhasil ya lebih sehat dan juga katanya lebih berbahagia gitu. Kayaknya SpongeBob kayaknya enggak bisa masuk di sini deh karena takut pita ketawanya, kotak ketawanya rusak gitu ya, karena ketawa terus gitu ya. Terus juga ada The Antarctic Swimming Society. Jadi kalau misalnya kayak dengar kata berenang di air dingin itu juga sudah kayak sangat tergambar kan, kayak hah, berenang di air dingin, nah bagaimana ini kalau berenang di Antartika. Nah jadi komunitas ini itu suka katanya challenge berenang teman-teman Pradua di perairan es yang super duper dingin, dan bukan buat yang gampang kedinginan kayaknya ya komunitas ini. Kalau untuk saya sih yang mandi pagi saya harus pakai air hangat, mungkin kayaknya saya bukan saya yang di blacklist, saya yang blacklist ini The Antarctic Swimming Society ya, karena gak bisa kasih dingin itu sama air. Saya kayaknya kemusuhan sama air dingin deh.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya, beberapa komunitas yang unik, teman Pro 2. Tadi terakhir, apa sih namanya? Berenang di air dingin gitu ya. Ini ada juga namanya mermaiding community. Jadi kayak mungkin ada dulu yang waktu kecil cita-citanya mau mungkin jadi putri duyung. Ini nih komunitas ini katanya mewujudkan impian itu, teman Prodo, dengan berenang pakai ekor duyung khusus. Kayaknya ini biasa juga lihat di mana di Indonesia ya kan, karena bisa juga memang dibeli di e-commerce kalau enggak salah ada ekor-ekor duyung gitu ya kan. Tapi mereka mungkin ekor duyungnya khusus gitu ya, dan mereka bahkan katanya punya kompetisi dan juga acara-acara acara-acara seru bertema bawah laut itu. Wah, serunya Mi. Kalau ada yang mau ya mungkin bisa, tapi ingat harus ada ekornya gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus juga ada komunitas sabar-sabar ya, ini ada komunitas sabar, saya mencari dulu yang paling unik gitu ya, karena ini harus memang benar-benar apa sih namanya, memilih dan memilah gitu, karena memang sebanyak itu sih menurutku komunitas-komunitas yang unik ya, teman-teman Pro 2 ya. Oke, terus juga nih ada Extreme Ironing Burau. Jadi ini tuh setrika baju tapi katanya di tempat ekstrim, teman-teman, kayak puncak gunung atau bawah laut. Tapi bagaimana caranya menyetrika di bawah laut? Itu gimana sih caranya? Cinta tahu, tapi karena memang saya belum pernah coba sih, teman-teman Pro 2 ya. Jadi komunitas ini tuh justru katanya suka banget ngelakuin hal itu. Jadi kayak mereka tuh menggabungkan olahraga ekstrim dengan setrika baju gitu. Iya, keren ya, tapi kayaknya agak absurd juga gitu. Gimana caranya untuk mau setrika baju pergi ke puncak gunung dulu gitu ya. Mungkin ke sebuah hutan belantara pergi setrika baju di sana mungkin ya. Keren-keren. Walaupun saya agak bingung juga seperti itu. Agak jauh ya, di rumah saya agak malas setrika baju, apalagi harus dulu pergi ke suatu tempat untuk setrika baju. Kayaknya enggak aja dulu ya. Oke, dan itu pembahasan terakhir kita di zona komunitas untuk hari ini, teman-teman Pro 2. Thank you buat yang udah stay tune ya. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, curhat-curhat lagi di jam 10 di notifikasi malam.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

masih di 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Gimana yang mati listrik, apakah sudah menyalami lagi? Semoga ya, jangan mikodong terlalu malam, tidak bisa tidur, kasihan. Apalagi yang besok tuh kerja, karena kalau mati lampu itu Tuhan, panasnya bukan main gitu ya, jadi susah kita tertidur. Tapi kalau ada juga orang memang tahu yang kayak di segala suasana, kondisi tidur ji ada, punya sekali kasih teman kayak begitu. Bahkan di keadaan waktu itu hari cukup horor, tertidur dia juga. Saya apresiasi banget, kasih respect banget ke sama orang yang di segala situasi tuh bisa tidur kita gitu. Karena saya susah banget gitu, susah sekali kasih kodong tidur, kayak pergi liburan juga tidurnya susah. Jadi kayak memang saya tuh kalau mau liburan kupikir-pikir ki dulu kodong. Bukan dibilang piki, tapi kayak memang enggak bisa kak tidur kalau kayak yang apalagi kalau misalnya tempatnya menyirimkin ki, baru tuh ada sesuatu sesuatu tidak bisa masih tidur. Jadi perginya itu, pergi liburannya itu justru bikin capek gitu. Justru kayak oh my god, tidak tidur masa harian atau tidak tidur malam, baru besok harus kita tetap ikuti apa sih namanya? Rangkaian gitu ya teman-teman. Tapi ngobrolin soal liburan ya, kalau mau ki ngobrol-ngobrol kayak okay, kita anaknya liburan banget sama teman gitu ya. Tapi enggak tahu kenapa kayaknya makin kesini, percaya atau tidak ya kan, kayak circle-nya anak-anak Gen Z atau mungkin yang umur-umur 20-an ke atas sekarang ya kan, itu memang mulai mengecil ya enggak sih, circle-nya mulai lebih diperkecil, lebih sedikit lagi dibandingkan mungkin kemarin-kemarin waktu butterfly era gitu ya enggak sih. Percaya enggak percaya ya sebenarnya, tapi memang kenapa? Karena mungkin orang-orang itu ya merasa memang kayaknya less friends, less drama gitu. Karena semakin dewasa kita makin berpikir ki gitu. Mungkin waktu sekolah rasanya kayak gampang sekali jiki dapat teman, satu kelas bisa ki akrab, nongkrong bisa rame-rame, bahkan mau ki cari tinggal cari teman saja, bahkan kadang ke toilet juga harus bareng-bareng gitu ya teman-teman. Tapi sekarang kayak teman yang mungkin hampir setiap hari jadi teman cerita, mungkin sekarang cuman saling lihat story gitu, yang dulu bisa tiba-tiba aja ki ketemu, sekarang kalau mau ketemu harus bikin jadwal dulu dari jauh-jauh hari. And I feel it, itu benar-benar kurasa banget sama teman-temanku banyak, karena bukan karena mereka melupakan atau saya juga melupakan ya, tapi memang ada semomi kegiatannya masing-masing ya kan. Semakin dewasa ya semakin banyak adegan dewasa, yaitu adalah kerja ya kan, itu salah satu adegan orang dewasa teman pro 2, harus betul-betul mengejar yang namanya rupiah gitu ya, harus bayar listrik. Mungkin ada mi juga yang punya keluarga kecilnya masing-masing, jadi memang gak bisa ki asal kayak dulu gitu ya teman-teman ya. Dan yang paling aneh mungkin ya, dulu tuh takut banget ki kalau gak punya ki teman gitu ya, sekarang justru kayak mulai ki nyaman cuma dengan beberapa orang. Jadi sebenarnya kita berubah atau memang hidup tak yang berubah gitu ya. Jadi memang apakah kita ngobrolin dulu versus sekarang itu berbeda banget ki, karena memang punya banyak teman itu tuh belum tentu bikin kita kayak rasa ki punya teman tempat untuk pulang gitu ya. Kadang bahkan sebanyak-banyaknya teman tak, dramanya juga yang makin banyak sih sebenarnya gitu ya. Jadi gimana sih teman produk kalau misalnya kamu nih circle yang makin kecil itu, apakah memang itu sesuatu yang menyedihkan atau justru kayak tanda kalau memang sedewasa itu Miki gitu ya. Coba dong ramein notifikasi malam hari ini sambil kamu juga ngobrol sama aku teman produk tentang circle ini yang semakin kecil di usia yang memang semakin bertambah gitu ya. Di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rr_prodi_makassar atau di RR Digital juga boleh komen, asal udah di download gitu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

Kiss Lampu Merah. Saya tuh kalau dengar lagu ini keinget ya dengan scene film dari Drakor Reply 1988. Kayaknya cintamu benar-benar terhalang dengan lampu merah ya, Jungpal ya. Padahal tuh jujur saya adalah tim kau, tapi kenapa sih selalu kok telat dengan segala hal gitu ya, tapi mungkin memang bukan berjodoh, bukan jodoh gitu ya, jadi jodohnya sama Choi Tek. Ah, drakor yang itu udah salah satu drakor yang bakalan jadi salah satu untuk paling tempatku untuk balik lagi nonton lagi dan udah pernah kak bosan nonton itu ya. Ya begitulah, namanya juga circle-nya semakin kecil, mending di rumah saja nonton drakor ya enggak sih teman berdua ya kan. Oke, nah ini mau ngebahas tadi soal apakah memang yang namanya circle makin kecil itu adalah sebuah hal yang menyedihkan? Nah, ini ada yang komen, ada dari Raka. Dulu circle ku toh bisa sampai belasan orang, bahkan puluhan. Sekarang paling cuma 3, Ji. Awalnya memang kayak kurasa agak lumayan susah kak untuk kayak kemana-mana gitu ya. Mau kak kesini karena kebiasaan mah rame-rame, jadinya kayak jarang dulu keluar gitu ya. Tapi ternyata makin kesini malah kurasa lebih nyaman sih gitu. Jadi gak perlu kak juga paksa-paksa orang, paksa chat kiss setiap hari orang, bilang ayo deh gitu ya. Tapi kalau ada masalah mereka tetap juga ada gitu ya. Jadi memang tidak setiap hari mau ketemu, tapi kalau misalnya dia ada masalah, saya pun begitu dan memang masih nyambung jika cerita ya cerita aja juga gitu. Menarik. Jadi karena mungkin memang yang berubah itu bukan cuma jumlah teman gitu ya, tapi cara tak mungkin mendefinisikan sebuah pertemanan itu juga berbeda nih gitu ya. Dulu mungkin kayak berpikir kayak teman dekat itu tuh yang selalu harus ada tiap hari gitu ya. Sekarang mulai mikir ngerti gitu ya. Kadang mungkin ada orang yang bahkan tidak ngobrol sama kita selama berminggu-minggu, tapi ketika butuh ki ada gitu ya. Dan menurutku memang itu jauh lebih berharga daripada sekedar kayak punya banyak teman yang cuma rame ketika semuanya lagi oke-oke sih gitu. Tapi kalau lagi di bawah ki gitu, karena kan namanya kehidupan ada ups and downnya. Kalau misalnya dia cuma ada di bagian kita ups, lagi kita di atas dan dia tidak ada pas kita lagi di bawah, itu yang harus segera di blacklist gitu ya, karena kan harus ada lah di segala sisi gitu ya. Terus juga ada mana ya, okay. Ada dari Naya teman-teman produa ya. Justru kayak kurasa mungkin kehilangan kak banyak teman setelah berani bilang kak tidak. Jadi dulu selalu kak ikut nongkrong karena takut kak dianggap tidak asik. Sekarang kalau capek ya bilang kak capek, tidak. Kalau tidak ya tidak. Kalau lagi tidak ada uang ya bilang kak tidak punya. Ternyata setelah itu banyak memang yang menjauh. Dan ya itu namanya seleksi alam. Wih, seleksi alam. Dan menurutku ini sih salah satu hal yang paling relate sama kehidupan orang dewasa ya sih. Kayak kita-kita ini apalagi uang yang susah dicari gitu ya. Kalau mau nongkrong tiap hari juga deh boncosnya dari mana sih mau didapat gitu ya. Kadang memang baru kita tahu siapa yang betul-betul nyaman sama kita ya setelah kita memang selalu berhenti untuk penuhi ekspektasinya mereka gitu. Karena kalau sebuah pertemanan cuma bertahan selama kayak selalu peki bilang iya mau aja aku ikuti kok, traktir kok, atau available aja untuk kau, ya mungkin yang mereka suka yang mereka suka itu bukan diri ta gitu, tapi mungkin mereka cuma suka versi ta yang selalu mengiyakan gitu. Dan belajar bilang tidak itu memang bukan berarti jahat ya, tapi itu namanya punya batas kemampuan teman-teman berdua.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Alright, teman-teman Radio Emang sini 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jadi setelah tadi sudah banyak komentar-komentar, respon dari kalian semuanya, kenapa soal makin dewasa circle kita tuh makin kecil ya? Mungkin memang karena akhirnya belajar Ki, kalau enggak semua orang itu harus stay, harus selalu barengan sama kita gitu ya. Ada yang datang untuk temani Ki terus grow up, ya kan, ada yang datang untuk ajarkan Ki sesuatu ya. Bahkan untuk hal yang mungkin tidak menyenangkan pun ya itu adalah pelajaran gitu ya. Ada yang memang datang Ji untuk sekedar menjadi seseorang yang baru kita kenal lagi dan setelah itu pergi, dan ada beberapa orang memang benar-benar tidak bertahan sampai akhir gitu. Jadi memang sebenarnya enggak perlu Ji merasa gagal gitu ya, cuman karena sekarang teman-teman memang tidak sebanyak dulu. Nah, pada akhirnya memang ya hidup itu bukan tentang seberapa rame circle ta gitu, tapi tentang siapa yang tetap bisa bikin Ji merasa tidak sendirian ketika dunia memang lagi sepi. Wih. Jagonya bahasaku malam hari ini ya. Anyway, walaupun memang sekeren itu teman-teman Pro 2 yang udah tidak pernah berpaling dari radio kesayangannya Pro 2 Makassar dari pagi sampai ketemu malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman Pro 2 ya udah selalu stay tune nemenin Enggi dan juga penyiar-penyiar lainnya, dan begitu pun juga kami semua mudah-mudahan bisa menghibur kamu malam hari ini. Tapi sayangnya saya udah harus pamit. Saya sudah harus menutup siaran untuk hari ini, diakhiri dengan jaga malam yang cukup berkesan buat saya juga, karena obrolan tuh cukup panjang malam hari ini ya. Jadi intinya adalah semoga ya Allah cepat-cepat kodong ini yang airnya tidak mengalir ya, termasuk saya kodong di rumahku, cepat-cepat saya kodong mengalir air, capekku mau harus bolak-balik ngambil air gitu ya. Semoga pokoknya yang rumahnya airnya mengalirnya kecil ataupun bahkan mati total ya, tidak mengalir sama sekali, semoga cepat bisa dibenahi biar kita juga menikmati lagi air yang bersih gitu ya, dan tidak mati air di rumahnya, karena susah banget itu, sulit untuk melakukan apa-apa, bergerak pun susah gitu ya kurasa gitu ya, karena keluar harus mandi. Anyway, Enggi udah harus pamit. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman Prado yang udah menemani hari ini sampai di udah hampir jam 11 ya, dan nanti jam 11 sampai jam 12 seperti biasa nanti ada lagu-lagu yang nemenin kamu untuk nganterin kamu tidur nih sambil dengerin Prado dengan lagu-lagunya gitu ya. Thank you, dan nanti kamu bakalan ditemenin lagi sama penyiar-penyiar lainnya pastinya dengan program Sepada di pagi hari, ada Santai Siang, sore ceria, dan juga jaga malam ya, setiap hari dari Senin ketemu Senin lagi dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke, kalau gitu yang dipamit, yang lagi sehat jaga kesehatan selalu, yang lagi sakit semoga cepat diberikan kesehatan, yang happy happy terus, yang lagi sedih semoga sedihnya hilang diganti dengan hal-hal yang baik. Oke, okay? Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, kita berjumpa kembali dalam renungan malam kali ini yang berjudul Empat Lilin. Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin pun memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia pun berkata, "Hah, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Karena aku, akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan. Lalu ia pun menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Sahabat kreatif, apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan segala harapannya. Sahabat kreatif, ketika kau merasa cahaya dalam kehidupanmu redup, yakinlah bahwa ada satu lilin atau cahaya yang akan bisa menerangi kehidupanmu ke depannya, yaitu harapan. Dan yakinlah bahwa harapan-harapan itu bisa muncul dari dalam diri kita ataupun dari sekitar kita. Sahabat kreatif, demikian renungan malam kali ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamithori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Lipat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
0: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
0: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, 50 ribu doang sih.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Ibu, foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Semenung kumat 8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Ini nemenin pagi kamu di hari Selasa ini, di tanggal 1 September. Ya, congrats buat kamu yang udah gajian. Tapi yang belum, sabar-sabar ya, pasti masuk kok gajinya, tenang aja. By the way teman Prodo, seperti biasa satu jam pertama di Spada, aku bakal nemenin kamu untuk berbagi informasi kesehatan, biar kita semua sehat-sehat dan jangan sakit-sakit.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

90,8 RR2 FM teman terbaik kamu. Karena aku pengen kita semuanya sehat, jadi aku pengen kita semuanya asik. Tahu gitu ya, apa-apa kebiasaan yang sepele tapi diam-diam bisa ngerusak ginjal kita teman perdua. Nah, ini penting banget karena ya namanya juga kesehatan organ ya. Ini harus dijaga karena biasanya sih orang baru ngejaga organnya itu dilakukan kalau misalnya tubuhnya udah ngirimin sinyal bahaya. Padahal sih jaga kesehatan organ ini termasuk ginjal itu penting banget dilakukan jauh sebelum itu teman perdua. Salah satunya dengan kebiasaan harian. Nah, ada beberapa yang terkesan sepele tapi diabaikan dan justru ini adalah biasanya akibat-akibat dari penurunan fungsi organ vital kamu gitu. Yang pertama adalah mager, malas gerak, yang kayaknya istilahnya keren gitu kan, tapi siapa sangka dan siapa yang duga ternyata malas gerak ini menjadi urutan kelima ditempatin tuh kebiasaan yang menurut dokter Jessica itu kurang aktivitas fisik dapat memicu masalah kesehatan dan yang berantai seperti risiko obesitas yang berujung di sindrom metabolik. Nah, kebiasaan malas gerak ini yang bikin risiko obesitas naik dan ujung-ujungnya jadi sindrom metabolik yang merupakan cikal bakal diabetes dan hipertensi.

0: Kennedy.
1: 174 PLB request to second sort.
2: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, pun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

90,8 dari Pro FM, teman terbaik kamu. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang sepele yang dianggap remeh tapi ternyata diam-diam ngerusak ginjal. Yang pertama adalah malas gerak, kemudian ancaman berikutnya datang dari pola konsumsi harian kamu, yaitu misalnya kurang minum air putih ya. Jadi asupan cairan tubuh kamu tuh tidak terpenuhi, makanya ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kamu. Setelah itu ini ada iklannya ya, ternyata teman Padua ya. Nah setelah itu obat-obatan juga yang sembarangan ternyata bisa mengancam ginjal kamu teman Padua ya. Misalnya asal minum obat nyeri, obat di warung buat pegel, yang nyeri yang diminum rutin tanpa anjuran dokter, tanpa pengawasan dilakukan terus menerus, ini bisa merusak ginjal teman Padua. Kemudian konsumsi gula dan garam ya, di posisi ini tuh pola makan yang tinggi ke garam dan gula ini jadi ancaman yang nyata yang makin marak di era gaya hidup modern. Dokter Jessa juga mengingatkan untuk kebiasaan ini tuh bisa meningkatkan risiko hipertensi dan diabetes. Jadi mulai deh atur apa yang kamu konsumsi teman-teman.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Semalam kamu melakukan RRI Produk FM, teman terbaik kamu, teman paduan. Ini deh, ngasih kamu terakhir nih yang bisa membahayakan ginjal kita. Tapi sebenarnya ini kebiasaan yang sering dikesampingkan, yaitu kurang tidur, teman paduan. Ini adalah kebiasaan yang sering banget diremehkan, namun berdampak sistemik di ginjal kamu. Karena begadang alias kurang tidur ini secara kronis mengganggu waktu istirahat kamu yang harusnya cukup. Dan waktu istirahat yang gak cukup ini harusnya mengganggu stabilitas tekanan darah dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Jadi melihat tingginya resiko dari kebiasaan harian beberapa yang tadi udah kita bahas, makanya ayo kita udah mulai peka dan mengevaluasi gaya hidup masing-masing sebelum terlambat, teman paduan, ya kan? Karena ginjal tuh salah satu organ yang cukup penting di dalam tubuh kita, ya kan? Jadi jangan sampai kita baru usia 20-an tapi ginjalnya sudah usia 50-an. Gak mau dong kayak gitu. Jadi kita sama-sama semua sehat-sehat, jangan sakit-sakit ya. Habis ini aku spill lagu pilihan kamu.

temen Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

Semalam 0,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya aku spill lagu pilihan kamu di pagi hari ini, biar kamu bisa vote dan ramaikan Instagramnya kita ya. Jadi seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua mancanegara. Kita pertama ada Kortis yang retret.

Semuanya bisa kamu pet di 08114109968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRD _ 2 Makassar. Aku tungguin juga di RRD Digital. Kamu download di Play Store, App Store-nya, kita puterin dari jam 8 sampai jam 9 nanti.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sebelum kamu berlapan dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelum aku puterin lagu pilihan kamu, kita ke perakiraan dulu untuk cuaca hari ini di daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, teman Prodo ya. Sebenarnya bisa kamu cek sendiri di BMKG, tapi kalau misalnya kamu mau, kamu bisa cek secara berkala, jangan di pagi hari ini. Dan untuk mendapatin siang itu nih, ya pasti berubah-ubah ya. Jadi cek secara berkala, teman-teman ya. Dan ada beberapa daerah ini yang diperkirakan ada 3 kurang lebih ya, cerah berawan, terus cerah sama udara kabur nih teman Padua. Kita coba ke daerah yang cerah-cerah dulu ya, yang ini cerahnya berarti panas sangat ya. Kepulauan Selayar, Bulukumba, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, terus ada Wajo, Sidrap. Ini diperkirakan cerah di hari ini. Sementara untuk beberapa daerah yang diprediksi udara kabur itu seperti Kota Palopo, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Luwu, Endrekang, Pindrang, itu diperkirakan udara kabur. Ada beberapa daerah lagi yang diperkirakan berawan, teman Padua, Bantaeng, Jeneponto. Kemudian itu aja ya. Namun ada daerah yang cerah berawan, ini agak cukup bervariasi. Untuk daerah-daerah yang cerah berawan ada Kota Parepare, Kota Makassar, habis itu Sopeng, Baru. Itu aja sih untuk pagi hari ini. Semoga cukup membantu, dan kamu bisa cek secara berkala sendiri di www.bmkg.go.id, teman-teman. Cek secara berkala.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.